Karanu maiguara gu baigo ya jagana ayada günana yelana yelata bülgü.